0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

Awas, pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi. Penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktik penagihan yang agresif dan tidak etis. Penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan. Tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan dari otoritas. Awas, pinjol online ilegal. Jadilah bijak dalam memilih pinjol.

0: semua orang tua, ataukah mungkin juga pelajaran di sekolah bisa diajak anak-anak supaya kalau kembali ke rumah misalnya ada mama, papa, om, tante ajak untuk jalan ikut sama-sama dalam Yelim atau kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain, tolong ikut. Karena misalnya kalau anak tidak ada dalam yang tadi saya katakan, dia tidak mengerti bahwa hubungan rahan deck of war itu karena kenapa sampai terjadi itu, itu kalau dia ada dia bisa tahu. Atau kenapa kita dengan keluarga itu atau kampung itu koi meduan, dengan dia ikut sama-sama dia akan ulang dua tiga, oh iya saya punya koi meduan kampung sana, berarti itu sudah terpatri kembali dalam dadanya dan dia tahu bahwa itu ada hubungan. Lalu terus dengan yang lain-lain, dekofar, koi meduan, pela, dan hubungan-hubungan adat yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita, itu juga memang saya merasa bahwa itu juga terdesak untuk diselamatkan kepada kaum muda, baik oleh orang tua masing-masing maupun mungkin dari pihak sekolah dalam waktu-waktu yang senggang atau ada pelajaran-pelajaran yang bisa diberikan.
1: Baik, berarti partisipasi dari semua anak-anak pihak muda ini juga perlu di apa namanya diperhatikan ya dalam acara-acara adat seperti itu. Nah, buat siswa-siswi ini siapa yang biasa malas-malas ikut acara-acara adat? Oh, tidak ada. Yang rajin, angkat tangan. Yang angkat tangan PPKN 100. Oh, tiga saja Ibu. Jadi Ibu tolong dicatat itu yang dapat PPKN 100. Oke, nah mungkin itu tidak ada ya di SMA N3 ya. Mungkin di luar-luar sana. Baik, Ibu Tila, tadi Ibu Nelly sempat menyinggung butuh juga nih bantuan dari sekolah, karena kalau misalnya dari rumah saja mungkin masih kurang. Kira-kira dari sekolah bagaimana nih untuk mempraktikan tradisi-tradisi bermasyarakat, apa yang perlu ditekankan?
2: Iya, kalau kita di sini yang kemarin dulunya kita masih menggunakan muatan lokal, itu tentang kebudayaan daerah. Jadi ada mata pelajaran khusus mengajarkan bagaimana anak belajar memahami sejarah dan tata adat di daerah, khususnya di daerah K. Dan ini berjalan sangat baik, dan ini tercipta juga kalau kita lihat dari tatanan tradisi bermasyarakat yang di sekolah kembangkan, yaitu tentang yang disebutkan gotong royong ya, gotong royong. Di sini biasa kita perlakukan juga anak memiliki kesadaran tentang lingkungan, membersih lingkungan, sampah-sampah jangan dibuang sembarangan, menjaga tatanan ini sehingga selalu bersih, indah ditatap dan dipandang ya. Kemudian juga di sini kami juga melakukan penggabungan anak untuk memasuk pada komunitas-komunitas, selain komunitas belajar untuk akademik, mereka juga masuk pada komunitas-komunitas non akademik di sini, yang setiap saat selalu dilakukan pada setiap hari Sabtu untuk pengembangan anak, di mana mereka jika mereka memiliki kemampuan di bidang-bidang itu, maka dengan jelas perubahan pada diri mereka akan terpatri ya dalam diri mereka. Contoh hal kecil yang selalu saya sampaikan, jika berjalan di sepanjang jalan, tolong tunjukkan bahwa kamu adalah siswa SMA Negeri 3. Dengan caranya apa? Berjalan mengikuti alur yang tepat, jangan mengganggu teman-teman, jangan membuat keonaran di jalan-jalan, karena ini menunjukkan citra yang tidak bagus selain membawa nama sekolah dan juga keluarga. Dan ini selalu ada komunikasi antara orang tua dengan sekolah sehingga tetap terjalin dalam hal kehidupan seperti ini. Karena ada juga yang kami bisa masukkan juga, yaitu dengan tadi saya sampaikan pembuatkan kontak digital yang perlu juga dikembangkan di sekolah kami, sehingga hanya merujuk kepada hal-hal positif yang perlu dikembangkan. Di situ juga mereka menunjukkan bahwa tarian adat kayaknya seperti ini, oke, boleh ada dalam komunitas yang ada mereka kembangkan seperti di OSIS. Mereka menampilkan hal-hal yang selalu merujuk kepada tentang karakter anak, karakter mereka dan budaya yang ada di daerah ini yang perlu mereka kembangkan, dan juga yang paling utama adalah akademik yang mereka kembangkan. Seperti itu yang perlu, yang sekarang saat ini lagi gencar-gencarnya dibuat di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
1: Baik, terima kasih Ibu. Nah, Dita, sebagai Ketua OSIS pastinya program-program yang kamu bikin tidak melulu pasti ada tantangannya dalam penerapannya. Pasti adalah 1-2 orang yang aduh malas nih untuk melakukan hal-hal tersebut. Bagaimana sih dari OSIS mempertegas atau mengajak anak-anak ini biar ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan Ibu Tila?
3: Oke, Kakak Fia, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, bagaimana cara OSIS untuk mengajak siswa-siswa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepse kami, misalnya kegiatan bakti sosial atau kegiatan-kegiatan sumbangan. Kakak Fia perlu tahu kalau di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, kami selalu melakukan sumbangan apabila terjadi bencana alam di wilayah kami. Bukan hanya itu, tetapi di hari-hari besar keagamaan, kami selalu melakukan bakti sosial atau kegiatan sumbangan yang biasa di KEI disebut Yelim kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan-bantuan kami. Terus bagaimana nih caranya kita untuk mengajak siswa-siswa untuk ikut? Awalnya itu teman-teman saya di SMA 3 Maluku Tenggara itu menganggap kalau kegiatan bakti sosial ini aduh kegiatan yang biasa saja. Tapi setelah mereka ikut serta dalam kegiatan tersebut, misalnya mereka ikut menyalurkan atau menyumbangkan bantuan, mereka menyadari, oh ternyata penting sekali ya kegiatan bakti sosial ini di lingkungan sekitar kita. Kita juga bisa mengembangkan kegiatan bakti sosial ini untuk nama budaya kita, yaitu Yelim Kakak.
1: Oke, jadi memang sudah ada penerapannya ya, tinggal dijaga aja nih biar tetap berlangsung. Baik, Ibu Nelly dan juga Ibu Tila, tadi kalau kita dengar memang ada korelasinya ya antara statement dari Ibu Nelly dan juga Ibu Tila. Nah, menurut pandangan Ibu berdua, ini sebenarnya bagaimana sih Bu untuk mengedukasi generasi muda ini biar Yelim tadi, gotong royong itu tidak jadi jargon saja, tapi jadi gaya hidup. Kira-kira butuh kolaborasi seperti apa nih dari Ibu Nelly mungkin bisa sampaikan.
0: Kalau menurut saya kan ada perwakilan orang tua di sekolah. Kalau ada rapat-rapat seperti begitu, saya kira keinginan ini bisa disatukan oleh perwakilan orang tua dengan guru dan siswa, sehingga semua itu menjadi satu, dikrit menjadi satu muatan yang bisa diberikan. Misalnya orang tua, kami sudah kasih di rumah seperti ini, kami titip juga di sekolah, nanti tolong dilanjutkan seperti ini. Tadi yang seperti yang saya katakan, ada iya, kita punya muatan-muatan lokal yang telah ditinggalkan oleh para leluhur yang perlu kita jaga, bukan hanya sampai 7 turunan tapi sampai selama-lamanya. Itu maka

0: Bisa juga kerjasama antara pihak perwakilan orang tua dan guru serta dari sekolah anak-anak siswa itu sendiri. Saya kira itu kalau ada kerjasama tentu kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Falsafah itu kan dalam segala hal bisa dipakai. Saya kira begitu.
1: Kalau dari Ibu Tila sendiri bagaimana nih Bu? Kira-kira langkah apa saja atau kolaborasi apa saja yang bisa dilakukan?
2: Iya, kalau masalah bakti sosial ya, ini betul-betul kalau di SMA 3 itu lakukan pada setiap hari raya. Ya, kami berkunjung ke tempat-tempat yang mengalami bencana dan juga komunitas-komunitas yang ada. Dan ini selalu ada kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua. Ya. Dan ini sangat luar biasa kami jalankan selama ini. Ya, mungkin lihat di postingan-postingan kalau di Humas Pasmantik itu tetap jelas ini terkapri. Dan kesadaran itu membuat anak-anak kami yang selama ini mungkin mengalami perilaku yang memang mereka selalu lakukan hal-hal ini, saat-saat ini setelah kami perhatikan selama 2 tahun ini, anak-anak sudah banyak tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini. Mereka malah merekanya jadi korban boleh, tapi untuk hal-hal yang mereka lakukan untuk dengan teman juga terjadi hal yang positif di sekolah kami itu menekankan yang dikatakan intoleran itu kami betul-betul perangi di sekolah ini. Dan ini terjadi, makanya tidak ada komunitas yang dibilang ini komunitas sendiri, komunitasnya semua selalu berbaur dan menjadi satu komunitas yang satu yang sangat baik. Dan ini juga dipantau langsung oleh orang tua. Ini kami selalu sampaikan kepada orang tua dan hal-hal ini kami sampaikan pada saat mereka bertemu dengan kami di sekolah dan memberikan respon yang baik untuk kami, sehingga dipantau selama 2 tahun kita sudah tidak lagi mengalami. Kalau kita yang dialami boleh, tapi kalau mengalaminya, melakukannya sudah tidak lagi. Ya, ini saya rasa sangat merespon dengan apa yang katakan. Makanya dibilang kalau budaya ini betul-betul tradisi ini perlu bermasyarakat, dikembangkan terus, maka ini menjadikan anak-anak ke depan menjadi anak-anak yang super sebenarnya. Karena dunia digital sudah ada, belajarnya sangat ringan kalau kita gunakan ini. Tapi kalau ini kalau dibuat dengan baik, saya larang kalau kontennya berani saja dibuat seperti ini, saya akan keluarkan. Oh, ya. Saya pernah keluarkan siswa jika anak membuat konten-konten yang di luar pendidikan. Dan ini jadi, iya, kami keluar. Dan sekarang malah kalau SMA 3 punya konten, selalu konten yang baik, yang bangkan potensi. Betul atau tidak? Ya, itu yang sekarang.
1: Iya, jadi memang budaya tolong menolong, terus tepas lira begitu ya. Ini memang langkah awal untuk adanya persatuan negeri gitu. Karena dari kita kasih, mungkin kita juga ngerasanya ini sebenarnya nggak cukup untuk kita, tapi kita mau berbagi, dari situlah persatuan muncul. Baik, Ibu dan juga Dita, kita akan melanjutkan obrolan kita, namun kita akan menyaksikan dulu jeda yang berikut ini.
3: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

应该你

0: Aku sangat berharap kepada generasi muda yang sekarang untuk membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih kuat, dan hidup dengan penuh rasa damai. Semua Indonesiaku, merdekalah, hiduplah bahagia, agar perjuanganku tidak sia-sia. Terima kasih.
1: Masih dalam RRI Fest 2026 merawat tradisi menyatukan negeri. Dan tentunya pendengar dan pemirsa, siaran kami masih bisa Anda dengar terus di YouTube dan juga Facebook RRI Langgur. Ya, baik, selanjutnya nih Ibu Tila dan juga Ibu Nelly dan Saudari Dita, kita melanjutkan obrolan kita. Ya, tadi monolognya Ibu Pertiwi menangis kalau misalnya SDA kita rusak. Tapi tentunya Ibu Pertiwi juga menangis jika anak-anaknya tercerai berai dan merupakan tradisi mereka, ya pastinya ya Ibu ya. Nah, untuk Dita, sebagai anak muda Dita, Dita pasti punya wadah digital yang sangat luas. Bukan cuma Dita, pasti teman-teman juga punya wadah digital yang sangat luas. Tapi bagaimana sih cara kalian mengemas tradisi-tradisi yang tadi sudah disampaikan Ibu Nelly, Ibu Tila terkait gotong royong dan juga pendidikan karakter melalui media sosial biar disukai Gen Z, selain yang tadi dibikin ala-ala konten gitu kali ya. Ada gak hal-hal lain yang dibikin oleh angkatan kalian seperti itu?
2: Oke, Kakak Fia, terima kasih untuk pertanyaannya. Sesuai pengalaman saya, hal-hal lain yang mungkin pernah kita buat adalah mengajak teman-teman untuk mengikuti volunteering, kemudian membuat challenge-challenge kecil tentang aksi-aksi sosial, tentang, oh kita buat aksi aja, bagaimana kalau kita buat aksi untuk membersihkan lingkungan, challenge-challenge kecil yang mungkin mendapatkan feedback yang baik sehingga mereka tertarik untuk mengikutinya. Kemudian, jadi menurut saya kalau sebagai Gen Z, kita harus, jangan kita menganggap kalau gotong royong itu sebagai tradisi Indonesia saja, tapi kita harus menganggap kalau gotong royong yang kita buat dari sekarang atau hal kecil yang kita buat itu akan menjadi sebuah dampak yang sangat besar untuk generasi yang akan datang.
1: Begitu, baik, luar biasa jawaban dari Dita ini. Dan Ibu Tila, tadi Ibu di segmen sebelumnya sempat menyinggung tentang adanya intoleran ya dewasa ini. Nah, sebenarnya seberapa penting kita dalam menjaga tradisi-tradisi adat ini biar kita dapat membentengi teman-teman kita ini dari sikap-sikap intoleran dan juga isu-isu sensitif.
3: Iya. Jadi memang ini hal yang perlu sekarang ini dan perlu dikejar oleh semua tingkatan pendidikan, karena anak berasal dari komunitas yang berbeda, ya, lingkungan pendidikan orang tua, lingkungan tatanan adat mereka, kondisi lingkungan mereka tempat tinggal, ini kan banyak komunitasnya masing-masing. Nah, ini bagaimana caranya di sekolah untuk menyatukan ini, dan ini yang perlu sekali dikaji sangat dalam sehingga membentuk satu wawasan yang positif yang meningkatkan bagaimana anak ini bisa bergaul dengan yang lain dan melakukan komunikasi yang baik kepada yang lain, saling menghargai tatanan yang lain, sehingga terbentuklah, jika ini terbentuk terus maka adat istiadat ini mereka juga terbawa dari adat istiadat dan terbangun menjadi satu komunitas yang utuh. Ini yang sebenarnya perlu, yang saya bersyukur bahwa kali ini yang ditekankan di pendidikan kita itu tentang karakter anak yang perlu diperhatikan dan dibina terus-menerus agar mereka menjadi anak yang hebat ke depan. Nah, ini walaupun ada yang katakan begini, mereka memiliki inteligensinya bagus, kemampuan akademiknya yang bagus, tetapi karakternya kalau tidak egoistis yang mereka menimbulkan, ini juga tidak membawa nilai yang bagus juga bagi dirinya. Dan ini bagaimana membentengi ini dengan cara-cara yang positif yang dikembangkan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan ini yang perlu dikaji menerus dan sekarang kami lakukan berulang-ulang sehingga bisa dapat kita lihat wajah yang bisa menampilkan anak-anak yang baik ke depan, seperti itu.
1: Ya betul, biar nanti orang di luar pas ngelihat, oh ini pasti anak SMA 3 begitu ya, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Ibu Nelly, nah tradisi apa nih Ibu Nelly? Satu tradisi Indonesia mungkin ya yang sekiranya menjadi tradisi yang bisa mengikat tali persatuan masyarakat Indonesia.
4: Terima kasih atas pertanyaan yang ketiga. Menurut hemat saya, di Maluku Tenggara ini juga miniatur Indonesia. Karena semua suku hampir ada di KIS ini. Satu hal yang sudah nampak kita lihat tadi, bahwa pentas-pentas dari Papua, dari KEI, dari Tanimbar, itu tradisi-tradisi yang harus dikenal oleh semua siswa. Jadi saya siswa di sini mengenal ini tradisi Tanimbar, ini tradisi bukan hanya tarian, tapi barangkali dalam istilah-istilah tertentu yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di sini. Kalau kita begitu toleran dengan mereka, maka itulah bagian dari satu penyatuan negeri. Karena kita tahu dalam wawasan Nusantara, KEI adalah bagian integral dari Maluku, Maluku adalah bagian integral dari Indonesia. Tentu budaya-budaya atau tradisi-tradisi dari setiap suku itu bagian integral dari yang kita namakan Indonesia Bersatu. Kalau dengan demikian, kita tentu pasti keluar sebagai satu NKRI, dan itulah penyatuan kita.
1: Luar biasa sekali. Jadi kalau kita mau bersatu, kita pun juga harus tahu tradisi dan adat kita ya Ibu Nelly ya. Ya luar biasa. Dan Ibu Tila, kita sudah ada di penghujung acara. Boleh kasih satu kalimat nih Ibu, atau kasih satu statement, kira-kira aksi nyata apa sih Bu yang bisa kita lakukan sesegera mungkin agar masyarakat kita bisa bersatu dalam merawat tradisi-tradisi yang ada?
3: Ya aksi nyatanya kita selalu yang pertama ya berbagi, dalam artian bergotong royong seperti tadi sampaikan, kemudian lestarikan alam ini dengan baik, kemudian komunikasi dengan baik, ya berbicara dengan baik, bertutur kata yang baik, ya. Kemudian yang terakhir kalau bagi kami, ya anak selalu menciptakan prestasi yang selain akademik, tapi yang paling utama juga prestasi non akademik, sehingga membentuk karakter mereka menjadi anak yang ke depan, menjadi anak yang mandiri, anak yang hebat, anak yang membuat negara ini jadi tetap menjadi penerus cita-cita bangsa.
1: Itu ya, menjaga alam terus ya. Juga saling tolong menolong dan tolong. Hidup dengan karakter ya, ya Ibu. Ya. Nah kalau Dita, apa aja yang bisa kita lakukan, aksi nyata apa saja yang bisa kita lakukan untuk merawat tradisi?
2: Oke Kakak Fia, aksi nyata apa saja yang bisa kita lakukan terutama di lingkungan Gen Z? Aksi nyata yang bisa kita lakukan adalah menjaga lingkungan seperti yang tadi sudah sampaikan oleh Ibu Kepse kita. Kemudian kita melakukan aksi-aksi bakti sosial kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan kita, terlebih teman-teman yang berada di panti asuhan atau teman-teman yang sedang mengalami bencana-bencana yang mungkin tidak terlihat tapi kita bisa merasakannya atau kita bisa melihat di media sosial. Kemudian kalau saya boleh menyimpulkan, merawat tradisi, menyatukan negeri itu bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu, tapi bagaimana kita membawa nilai-nilai baik dari masa lalu seperti gotong royong, musyawarah, dan kepedulian kita terhadap sesama dan lingkungan ke kehidupan anak muda zaman sekarang. Karena tradisi boleh berubah mengikuti zaman, tetapi nilai kebersamaan jangan sampai hilang.
1: Nilai kebersamaan jangan sampai hilang.
2: Betul sekali Kak Fia.
1: Terima kasih Dita dan Ibu Nelly. Pertanyaan terakhir, kira-kira dari Ibu, apa nih langkah nyata yang bisa kita lakukan langsung mungkin keluar dari tempat ini untuk merawat tradisi kita?
4: Terima kasih. Kalau saya memang ada di masyarakat, banyak kali bertemu dengan teman-teman. Ya, saya punya sanggar juga, sanggar seni. Dan setiap kali kami bertemu, tidak sekedar menari, tidak sekedar menyanyi, tapi kami juga belajar tentang larbul ngebal. Dan saya banyak mengajak mereka untuk hal-hal seperti yang sudah disampaikan. Tapi yang paling penting adalah satu tradisi di mana orang harus tahu tentang bahasa Kei biar tidak lancar selancar-lancarnya kami orang dulu-dulu. Tapi minimal dia tahu tentang Yaau, O, I, lalu pertama tunggal, kedua tunggal, ketiga tunggal, pertama jamak Am, kedua jamak Im, ketiga jamak Hir, lalu keempat jamak Am. Minimal dia tahu itu dulu dasar, dia bisa mengkrit sebuah kalimat pendek dalam sebuah conversation atau sebuah percakapan pendek. Kalau itu memang ada di setiap anak, saya yakin bahwa dia tradisi untuk berbahasa Kei itu perlu dijaga. Karena kenapa? Misalnya dalam sebuah kesulitan, saya ada di mana? Di rantau. Seneno mato, itu otomatis orang akan tahu, anak ini luar biasa tahu bahasa Kei, orang akan membantu. Itu saya alami sendiri ketika masih bersekolah di Ambon. Itu pada jam 10 malam ketika ada seorang laki-laki mau lari kejar saya setengah 11 dari Wisma Game, saya bilang, wangal usi bikin apa? Dia bilang, nanti ini tidak usi boleh. Saya berteriak langsung, Neno Mato itu keluar langsung bapak-bapak begitu banyak. Dari situ keluarga Pak Etus, 5-6 orang langsung otomatis dengan tombak. Rasa mau membela saudaranya karena teriak Neno Mato. Jadi bahasa itu juga sangat penting, itu bagian dari tradisi yang perlu dijaga. Dan itu kalau anak-anak sekarang memulai dengan sebuah grammar kecil, dia tentu bisa membuat sebuah percakapan kecil dalam hidup dan itu bisa berlanjut. Saya bangga anak-anak tual, karena mereka setiap bertemu selalu berbahasa Kei, tapi anak-anak Langgur dan Tar dan sekitar, begitu juga orang Danar, mereka kalau ketemu pasti bahasa Kei. Kami yang lain itu udah bikin bahasa Indonesia terus, dan itu begitu mungkin Hoider juga begitu. Tapi yang Langgur, Tar dan sekitar-sekitar kayak malu bikin bahasa Kei kalau ketemu dengan teman-teman di hadapan orang banyak. Barangkali itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan.
1: Terima kasih Ibu Nelly. Berarti habis ini siswa-siswa SMA 3 kalau misalnya ketemu Ibu Nelly atau siapapun harus menyapanya pakai bahasa Kei ya. Berarti saya habis ini belajar dulu Ibu, takutnya disapa saya enggak bisa balas gitu. Baik, terima kasih sekali Ibu Nelly, Ibu Tila dan juga Dita untuk waktu dan juga pandangannya yang sudah dibagikan dalam talk show Merawat Tradisi dan juga Menyatukan Negeri. Dan hadirin dan juga pendengar RRI Langgur, tentunya merawat tradisi tidak perlu melulu yang melakukan ritual besar atau adat istiadat yang rumit. Tapi merawat tradisi bisa dimulai dari belajar bahasa kita sendiri, senyum dan juga saling mengulurkan bantuan bagi sesama yang membutuhkan. Dan ketika setiap dari kita mau menjaga tradisi kebersamaan ini, pastinya disitulah Indonesia akan tetap berdiri kokoh dan juga bersatu. Sekian talk show pada pagi hari ini. Saya Viana Benita pamit undur diri dan selamat menyaksikan penampilan-penampilan selanjutnya yang disajikan dalam RRI Fest 2026. Ibu, terima kasih.
5: Selamat siang semuanya ya.
6: Oke, kita masuk di RRI Fest 2026. Oke, luar biasa tadi ya talk show yang sangat, kita kembali lagi sebagai generasi muda diingatkan kembali untuk bagaimana menjaga dan merawat tradisi kita.
5: Ya benar banget Kak Igo ya. Tadi talk show-nya sempat mengatakan bahwa gotong royong ya harus dijaga ya. Semangat itu sudah dilahirkan sejak dahulu kala dan harus dilestarikan agar budaya itu tetap bisa dilestarikan untuk generasi-generasi kedepannya, benar ya Kak Igo?
6: Iya, tentu saja. Oke. Dan juga saya sangat setuju dengan tadi apa dikatakan oleh budayawan Kei kita, orang tua kita, Mam Nel, bahwa Maren, yang tadi dikatakan ya, bahwa memang Maren atau kerjasama budaya gotong royong ini harus tetap ada, karena kita orang Kei sejak dulu hingga kini tetap harus mempertahankan itu sebagai sebuah pandangan hidup kita dan bagaimana gaya hidup kita sendiri. Dan saya juga merasa senang kembali flashback lagi. Fun fact-nya pendengar dan pemirsa, saya itu alumni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Kembali lagi berjumpa. Guru-guru saya masih ada. Tadi saya lihat ada Ibu Sofia Margaret Rayaan. Itu mentor saya. Saya pernah, fun fact-nya juga, ikut kegiatan sampai tingkat provinsi dan mentor saya itu Margaret. Antar kami ke sana. Wah, SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Jadi senang juga gitu, bisa flashback lagi di sekolah yang dulu 3 tahun kita timba ilmu dan akhirnya bisa kembali lagi. Ya kecil tapi punya berdampak juga ya untuk sesuatu yang sangat berdampak positif untuk sekolah kita ini sendiri.
5: Benar banget Kak Igo.
6: Baik, pendengaran pemirsa, akan ada penampilan yang sangat spektakuler lagi di RRI Fest 2026. Iya, kita masih bakal dihubung oleh teman-teman kita yang luar biasa. Ada penampilan apa saja nih setelah ini?
5: Digiming-giming sih, alunan nada, melodi, okay. Apa ya?
6: Masih nada dan melodi ya?
5: Iya, masih nada dan melodi. Apa okay. Nih apa?
6: Oke, mereka bakal hadir dengan musikalisasi puisi.
5: Absolut.
7: Tes.
8: Cek.

Thank you.

0: Ya, masih di RRI Fest 2026. Warga semuanya ketiga Maluku Tenggara, mana suaranya?
1: Kurang semangat sekali lagi. SMA Negeri 3 Maluku Tenggara,
0: mana suaranya? Kaigo, masih semangat nih.
1: Kita kasih yel-yel RRI Fest lagi ya, sekali lagi ya. Mohon kerjasamanya teman-teman.
0: RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Berikan.
1: Oke. Wah. Luar biasa.
0: Masih semangat ya Kaigo. Iya.
1: Dan untuk pendengar dan pemirsa yang saat ini juga sementara mendengarkan dan menyaksikan kami di RRI Langgur, kita harus berikan apresiasi yang luar biasa untuk RRI Fest 2026 dari RRI Langgur, karena ini bisa menjadi wadah terbaik untuk teman-teman SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menyalurkan bakat dan minat mereka. Luar biasa ya. Ragam, banyak sekali ya. Tadi ada modern dance juga, sangat memukau penampilan mereka. Kemudian terakhir tadi
0: tari kreasi semafor, katanya
1: tari kreasi semafor. Bisa dipastikan mereka anak-anak pramuka ya?
0: Pasti dong kak,
1: di sekolah ini
0: pramuka tadi
1: iya. Di sekolah ini punya kepramukaan juga?
0: Punya.
1: Luar biasa, berikan apresiasi sekali lagi. Mana tepuk tangannya untuk SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Semua ada wadahnya ya, untuk minat bakat nyanyi, tarik suara, kemudian tari tradisional dan juga tari modern ya.
0: Juga ada.
1: Kita harus berikan apresiasi untuk kepala sekolah dan seluruh jajarannya yang sudah menumbuh kembangkan minat bakat. Ini yang disebut dengan tidak hanya kemampuan akademik,
0: ya,
1: tapi bagaimana non-akademik dari para murid ini bisa terus digali dan ditingkatkan lagi. Tadi seiring dengan tema besar kita, merawat tradisi dan menyatukan negeri. Bakal ada perform lagi?
0: Bakal ada dong kak, karena ini di puncak acaranya nih.
1: Oke. Okay.
0: Untuk membangkitkan semangatnya lagi nih, masih ada penampilan seru lainnya kak.
1: Boleh langsung di-spill.
0: Mau spill yang mana nih, soalnya masih banyak.
1: Aja
0: nih.
1: Yang satu aja dulu. Oke.
0: Okay, berikutnya penampilan puisi dari murid SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
2: Tes.

tanah dan budayamu, bumi masa depan anak cucumu, merah putih.

0: 2020 sekali di udara, tetap di udara.
1: Berikan. Yes.
0: Luar biasa banget ya Kak Igo
1: penampilan spesial
0: tadi.
1: Iya. Jadi penampilannya sangat luar biasa ya. Ini sebagai penampilan pamungkas kebersamaan kita di RRI Fest 2026. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk semua yang bertugas di hari ini ya. Sangat luar biasa sekali dari para penampil, kemudian talk show-nya sangat luar biasa. Untuk itu sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kami yang sudah kembali mengingatkan kita sebagai generasi muda untuk terus merawat tradisi ini sebagai bagian untuk menyatukan negeri dan bangsa kita. Terima kasih untuk SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Sekali lagi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara luar biasa. Terima kasih untuk kita semua, Eva.
0: Ya, saya perwakilan siswa dari semua warga SMA Negeri 3 Maluku Tenggara banyak sekali mengucapkan terima kasih untuk siaran TV RRI Tual, RRI Langgur ya.
1: Iya, RRI Langgur.
0: RRI Langgur yang sudah membuka jalan untuk kami bisa mengembangkan aspek kami baik dari segi bakat, bahkan minat kami semua sudah kami tersalurkan. Mulai dari kami public speakingnya, orasi tadi, monolog, penampilan tari sawat,
1: yes,
0: bahkan tari kreasi, yep, kami tampilkan semua. Itu adalah bakat dan minat dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
1: Ya, dan akhirnya terima kasih juga untuk Kepala LBP RRI Langgur bersama Angkasawan dan Angkasawati RRI Langgur yang sudah menghadirkan RRI Fest 2026. Terima kasih juga untuk perwakilan cabang dinas SMA Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih untuk kita semua yang sudah berpartisipasi bersama. Tentu saja terima kasih sekali lagi kami sapa secara luar biasa Ujo Ublet, Mama Nel, Sapsapu Bun, terima kasih untuk wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya yang sangat luar biasa juga ya. Tentu Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara yang nanti bakal mengakhiri masa pengabdian. Kita percaya bahwa beliau akan mengakhiri tapal batas tugas di wadah pendidikan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dengan meninggalkan jejak yang sangat luar biasa sekali. Ini yang harus dipertahankan oleh penerus-penerus selanjutnya yang akan menjadi kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Sedih tapi kita harus berpisah.
0: Ya, karena Kak Igo setiap pertemuan kan pasti ada perpisahan.
1: Oh, oke. Kamu bijak juga ya.
0: Ya, iya,
1: ini memang ada pertemuan, ada perpisahan, tapi jangan kita berpisah dulu. Pastikan nantikan kami di RRI Fest 2027. Kami harus akhiri kebersamaan kita. Terima kasih juga untuk para pendengar dan pemirsa RRI Langgur yang terus menyaksikan kami di live streaming RRI Langgur. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasi dari Anda semua. Semangat dari Anda membuat kami untuk tetap merawat tradisi,
0: menyatukan negeri.
1: Sampai jumpa di

Terima kasih telah kita ikuti RRI Fest 2026 dari warisan budaya hingga karya UMKM. Kebersamaan kita adalah bukti bahwa harmoni terbaik tercipta saat kita bergerak dan berdampak bersama. Harmoni bukan sekadar alunan nada, melainkan langkah nyata bersama untuk menenun harapan dan mengokohkan fondasi bangsa. RRI Langgur.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
3: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
3: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
3: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
3: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
4: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

Radio Republik Indonesia Langgur, selamat siang. Selamat siang buat kamu teman terbaik dimanapun kamu berada. Dan teman terbaik, baru saja kebersamaan kita salah satu siaran langsung ya di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, yaitu RRI Fets tahun 2026 yang bertema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri Teman Terbaik. Sudah menit ke 10 di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk kamu yang di sana, yang ada di Kota Tual, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, dan yang lagi menikmati suasana teriknya siang matahari di hari ini ya, hari Kamis 27 Agustus 2026. Selamat siang buat kamu juga adik-adik kita yang lagi duduk di bangku pendidikan SMA maupun di perguruan tinggi. Semangat untuk mengejar cita-cita, meraihlah masa depan kamu. Ya, jalanmu masih panjang, yang pastinya tetap untuk mencapai sebuah bintang yang kamu impikan. Gitu kan? Oke, kali ini saya akan temani kamu ya dengan pilihan informasi lagu hiburan hingga sampai jam 17.00 atau jam 5 sore. Dan teman terbaik, saya break dulu lagu berikut ini.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan.

0: panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani memastikan lembaga legislatif terbuka menerima aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Kegiatan penyuaraan pendapat yang melibatkan elemen mahasiswa diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan. Masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Parti Bersatu membawa tuntutan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Seluruh jajaran pimpinan komisi siap menggelar audiensi langsung guna mendengar tuntutan masa aksi yang hadir. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan ketersediaan ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat yang datang menyampaikan pendapat. Agenda penerimaan perwakilan peserta dilakukan secara bergantian oleh pimpinan alat kelengkapan dewan di area gedung utama.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Kita ikuti Pro 2 Sport.

Mbappe cetak hat-trick, Mourinho menang pada Liga Kandang Perdana di Bernabeu. Baros absen Beckham, keluarkan optimis Persib hadapi Manila Dinga. Selamat siang, inilah selengkapnya info olahraga. Oliam Baros Pereira kecewa harus absen saat Persib Bandung menghadapi Manila. Baros tak bisa tampil pada babak pendahuluan, tepatnya di hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026. Pemain asal Brasil itu pun absen akibat sanksi kartu merah saat Persib Bandung menghadapi pada musim lalu, yaitu Baros hanyalah bisa menyaksikan liga dari tribun stadion Sijalak Harupat di Bandung. Baros pun optimis Persib Bandung kembali mengalahkan Manila Dinger setelah kemenangan 2-1 musim lalu. Hasil itu pun menambah keyakinan menuju babak grup. Gelandangan Persib Bandung Putra Nugraha Pekam menyatakan kesiapan Persib Bandung menghadapi Manila sekuat telah menjalani pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan pertandingan penting ini. Berikutnya lagi, Kylian Mbappe mencetak hat-trick saat Real Madrid mengalahkan 4-1 di Santiago Bernabeu pada Kamis 27 Agustus 2026. Kemenangan pun tersebut membuat Josh Manriho menikmati kemenangan kandang pertamanya setelah kembali menangani Los Blancos. Mourinho juga sebelumnya mengawali periode keduanya bersama Madrid dengan kemenangan tendang 2-1 atas Espanyol. Hasil pun itu positif, kemudian berkelanjut ketika Madrid menghadapi Real yang tampil disiplin. Iya, teman terbaik ya, dua informasi olahraga sudah saya temani dan kita break lagi masih dengan pilihan informasi olahraga selanjutnya lagi, teman terbaik. Selamat siang buat kamu, salam olahraga.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku. Tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda. Tapi bukan berarti tidak.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. BRI Grand Final Indonesia Pingpong resmi dimulai di Trans Studio Mall. Grand Final Pingpong ini berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026 dengan dukungan berbagai pihak. Kegiatan pun dimulai dengan upacara pembukaan serta 3 pertandingan di hari pertama. Grand Final tersendiri dijadwalkan hingga hari Sabtu. Ketua Umum IPL Petrus Rikard Klaus mengapresiasi dukungan pemerintah, pengurus dan sponsor. Ia menilai dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam kemajuan teknis meja Indonesia. Ya, kemajuan teknis meja Indonesia ya teman terbaik. Berikutnya lagi, langkah Lani Tria dan juga Esther di Polytron Pontianak. Ia pun sampai babak 32 besar ganda putri Indonesia yang baru dipasangkan itu kalah dari unggulan 3 asal Korea Selatan, Kim Hyo dan Ling Milin. Lani dan Esther kalah pun 13-21, 21-15 dan 13-21. Dalam tempo 77 menit, liga berlangsung di lapangan satu gol terpadu Pontianak Rabu 26 Agustus 2026. Esther Nurumi Triwantoyo mengaku bahwa ini menjadi pertandingan perdananya sebagai pemain ganda. Kelangkahan ini pun dijadikan motivasi dan pelajaran untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya, dan informasi olahraga sudah saya temani lagi teman terbaik. Masih dengan beberapa informasi olahraga lagi buat kamu di siang hari ini.

yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk. Kita menguap seperti kabut, kita hanya sebentar, sejenak adalah usia kita.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, selamat siang buat kamu ya. Gue informasi olahraga terakhir untuk siang hari ini. Tunggal putra Indonesia Ricky Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak Internasional. Ricky pun menang 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Shin Si dalam tempo 24 menit. Pertandingan berlangsung di lapangan Satu Gor Terpadu Pontianak Kalimantan Barat. Rabu 26 Agustus 2026, tunggal putra nomor 81 dunia asal Indonesia ini pun tampil mengesankan. Ricky Duta Ricardo mengatakan bahwa dirinya mampu tampil maksimal meski baru pertama kali turun di kompetisi. Meski begitu, adaptasi lapangan masih terus ia lakukan seiring berjalan ajang ini, teman terbaik. Ya, berikutnya lagi tunggal putri Indonesia Maila Cahya Alifian melaju ke babak 32 besar Polytron Pontianak Internasional. Maila pun menang strike 21 16 22 20 atas tunggal India Radevi Gerendi Alduri dalam tempo 42 menit. Pertandingan ini pun babak 64 ini berlangsung di lapangan Gor Terpadu Pontianak Kalimantan Barat. Sempat bermain di apik di game pertama, Maila daya ajak beradu oleh Tenbi hingga setting di game-game kedua. Maila pun Cahya Alvian Pratiwi menjelaskan bahwa permainannya apik di game pertama adalah observasi sebelum pertandingan. Dengan modal pengetahuan terkait kondisi lapangan, Maila pun mampu fokus dalam mempelajari kelebihan lawan. Itu informasi teman terbaik, di mana Maila Cahya Alvian Pratiwi ke babak 32 besar Pontianak Internasional Challenge, teman terbaik.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

Teman terbaik Pro 2 FM, menit keempat di jam 2 siang atau jam 14 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita kali ini akan saya berbagi sedikit satu informasi entertainment buat kamu di siang hari ini, teman terbaik. Pilihan informasi entertainment, kekompakan persahabatan Vincent dan Deddy Mahendra atau Desta tak hanya di dunia musik, tapi keduanya dikenal sukses membangun bisnis media Vindes di tahun 2021. Vindes Club ini diperkenalkan ke publik pada 1 Agustus 2021, tepatnya perayaan 30 tahun persahabatan Vincent dan Desta, dengan Desta sebagai komisaris dan Vincent sebagai direktur. Tak langsung mengusung tema Vindes saat awal-awal terbentuk, perusahaan itu pun hanya menggunakan nama Vincent Desta dan hanya membuat konten-konten YouTube. Namun, salah satu karyawan mereka yang pernah bekerja di salah satu stasiun radio ternama mengusulkan nama Vindes, di mana akhirnya mereka merombak dan melakukan rebranding. Ya, teman terbaik, logo es krim yang digunakan milik filosofi bahwa Vindes diharapkan akan menjadi seperti es krim yang bisa diterima dan disukai semua orang. Dan bahwa es krim ini juga memiliki beragam pilihan rasa. Kemudian huruf V dan D ini dalam nama Vindes juga dibalik, maka hanya menyisakan satu kata, yaitu seni. Iya, Vindes ini disebut sebagai pemberani ya, yang tampil beda, karena sejak awal dua foundernya pun, Vincent dan Desta, selalu menekankan untuk membuat orang lain terkesan dengan ide-ide di luar prediksi tim Vindes. Dalam arti, Vindes bisa mengikuti alur Ami Streaming atau Sinde Stream, atau justru menceritakan alur sendiri. Termasuk ketika mereka kemudian membuat Vindes Sports, tujuannya menggabungkan olahraga dan hiburan. Yaitu ya, perjalanan salah satu artis ya, di mana Desta dan Vincent, teman terbaik.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing

Teman terbaik Pro 2 FM, artis peran Revaldo kembali ditangkap polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan tersebut menjadi kali keempat Revaldo berurusan dengan kasus narkoba. Ia pun ditangkap di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, polisi menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan peralatan yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Dalam penangkapan Revaldo, polisi menyita bong pipet korekapi yang telah dimodifikasi, 2 bungkus plastik yang diduga berisi sabu serta 2 obat psikoterapika yakni Xanax dan Alprazolam. Nas Riyadi mengatakan Revaldo mendapat narkoba tersebut dari seorang yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Revaldo tersebut membeli sabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp650.000. Setelah ditangkap, Rivaldo memberikan jawaban singkat mengenai kasus yang kembali menjeratnya. Ia mengaku hasil kilaf kembali menggunakan narkoba. Setelah itu, Rivaldo tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Ia hanya bertunduk saat akan menjalani pemeriksaan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, saya jangan. Lights and hues, Jocelyn.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz menikah 34 jam 15 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar kunjungan kerja ke DPRD Kota Ambon. Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi strategis guna membahas efisiensi anggaran, hak keuangan, legislatif, hingga penyelarasan tata tertib lembaga pasca tertibnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Ya, satu informasi ini teman terbaik, Ketua Komisi 1 DPRD Kepulauan Sula, Safrin Gailea, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap penurunan angka transfer ke daerah di wilayahnya hingga mendekati 40%. Situasi ini pun memaksa daerah untuk merumuskan langkah taktis dalam penyusunan program pemangkasan anggaran tanpa mengabaikan pemenuhan hak-hak keuangan DPRD. Ini satu informasi teman terbaik di mana DPRD Kepulauan Sula kaji efisiensi anggaran di Ambon. Ya, masih dengan pilihan informasi lagi teman terbaik. Masih saya berbagi buat kamu di sore hari ini.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Ketika bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu, kembali pada masa di mana pahlawanku bertempur dengan gagah berani. Sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini, dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Saat informasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tua melakukan pembersihan di kawasan lapangan Lodar L. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menyambut kunjungan kerja istri Kapolri dan Kapolda Maluku ke Kota Tua. Kepala DLHK Kota Tua, Jamal Renhoat, mengatakan pembersihan dilakukan atas pemerintah Wali Kota Tua. Petugas kebersihan dikerahkan sejak pagi hingga siang untuk memastikan kawasan lapangan Lodar L dalam kondisi bersih dan tertata. Pembersihan meliputi pengangkutan sampah yang berada di dalam maupun luar area lapangan Lodar L. Petugas juga melakukan pembersihan pada sejumlah titik yang dinilai perlu mendapat perhatian menjelang agenda kunjungan tersebut. Iya, berikutnya lagi teman terbaik, anggota Koramil 150302 Elat bersama personil Polsek Kayu Besar berkolaborasi dengan Kepala Ohoi Daftel dan Kepala Ohoi Karkarit melaksanakan kegiatan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan selama musim kemarau panjang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa titik lokasi Dusun Patuanan Ohoi Daftel dan Ohoi Karkarit, Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kegiatan itu, personil TNI Polri mengingatkan masyarakat agar tidak membakar rumput maupun lahan secara sembarangan. Himbauan diberikan mengingat kondisi cuaca yang kering dan minim curah hujan dapat menyebabkan api dengan cepat merambat dan berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas sehingga dapat membahayakan lingkungan maupun pemukiman masyarakat. Dua informasi sudah saya temani, kita break lagi lagu berikutnya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RRI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
2: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
3: RRI Digital itu apa sih?
2: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
3: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
2: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
3: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
2: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larful Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi.

0: terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgut, teman terbaik kamu ya. Dan selamat jumpa lagi, kita barengan lagi ya. Oke, bareng Kak Jo dalam persembahan kita di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Iya, jadi buka kembali hingga malam nanti, hingga tugas persembahan kita pada pukul 00:00 atau jam 12 malam ya. Oke, dan kita saatnya di sore ceria untuk sesi yang kedua. Ya, kita bakalan santai, menikmati waktu santai. Iya, menikmati waktu saat kamu saat ini. Iya, kita punya sesuatu yang spesial ya. Ya, tentunya menikmati waktu untuk diri sendiri itu menjadi hal penting ya. Di tengah aktivitas kita yang padat dan ide sudut santai di rumah untuk me time itu bisa menjadi sudut sederhana ya. Oke. Menciptakan area khusus di rumah untuk bersantai ya, tidak memerlukan ruang luas atau renovasi besar ya. Jadi sudut kecil itu dapat diubah menjadi tempat nyaman untuk

kita untuk menikmati waktu rehat kita ya. Oke, kita bakalan berbagi season ini. Ya, before ada Acha Septriasa, ada Omar, Bulan Terbelah, next song, Urban Gone, Old School.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma.
1: Iya, masih bersama di Suara Ceria 22 ya. Ini kita punya ide sudut santai di rumah untuk me time nih. Yang pertama, ada sudut baca yang nyaman ya. Jadi menciptakan sudut baca di rumah itu dapat menjadi tempat ideal untuk menikmati waktu sendiri. Nah, area ini tidak memerlukan ruang besar ya. Bahkan juga sudut sempit pun dapat disulap menjadi pojok baca yang menawarkan ketenangan. Ya, penambahan kursi gantung itu juga bisa memberikan kenyamanan ekstra saat membaca ya. Dilengkapi dengan bantal peluk atau cushion mungil ya. Nah, pencahayaan alami dari jendela juga itu dapat mendukung kenyamanan saat membaca buku. Jadi penggunaan warna-warna menenangkan seperti biru lembut, hijau pastel, atau warna netral pada dinding dan furniture juga itu bisa menciptakan suasana santai ya. Nah, rak dinding juga bisa menjadi solusi cerdas untuk menyimpan buku dan aksesoris bacaan, lalu menjaga semuanya dengan dalam jangkauannya. Jadi untuk menambah kenyamanan juga ya, karpet lembut atau bantal lantai juga dapat digunakan sebagai alas duduk. Nah, dekorasi seperti tanaman hias atau lampu temaram juga dapat mempercantik sudut baca dan juga menciptakan suasana yang lebih hidup ya. Jadi sudut baca yang nyaman juga dapat menjadi ruang pribadi untuk bersantai dan juga menikmati kegiatan membaca. Oke, itu ya ide pertama untuk sudut baca yang nyaman.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Ya, masih bersama di Sore Ceria ya. Kita masih berbagi untuk ide terbaik ya untuk menciptakan sudut santai di rumah untuk me time. Oke, next. Kita punya sudut untuk area meditasi untuk ketenangan pikiran ya. Jadi memiliki ruang meditasi di rumah juga itu bisa membantu menjaga kesehatan mental kita gitu. Mengurangi stres dan juga meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, ruang ini tidak harus luas, bahkan sudut kecil juga di rumah dapat diubah menjadi tempat nyaman untuk relaksasi. Ya, lokasi tenang dan minim gangguan seperti sudut kamar atau area dekat jendela adalah pilihan ideal ya. Nah, desain ruang meditasi sebaiknya sederhana dan tidak dipenuhi banyak barang. Nah, konsep minimalis yang membantu pikiran lebih tenang dengan hanya menggunakan alas duduk seperti matras yoga, bantal lantai atau juga karpet lembut ya. Ya, warna-warna netral seperti putih krem atau abu-abu juga dapat menciptakan suasana menenangkan. Jadi pencahayaan lembut dan hangat juga penting ya untuk menciptakan sensasi rileks, suasana rileks maksudnya. Jadi penambahan elemen alami seperti tanaman hias, lilin aromaterapi atau bebatuan alam itu dapat meningkatkan suasana damai ya. Yang musik instrumental atau suara alami juga dapat membantu fokus selama meditasi. Gitu ya. Oke, tentu ide area meditasi

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Iya, masih bersama di Sore Ceria nomor 2 ya. Ya, kita masih berbagi untuk ke ide terbaik menciptakan tempat santai ya untuk me time ya. Next yaitu kita punya ide untuk balkon atau teras hijau yang menyegarkan. Nah, balkon atau teras dapat disulap ya menjadi tempat favorit untuk bersantai. Ya, menikmati udara segar atau membaca buku. Ya, penataan yang tepat juga, kombinasi warna, pencahayaan dan juga penempatan tanaman juga ya dapat memberikan perubahan signifikan. Nah, konsep Japandi ya perpaduan Jepang dan Skandinavia ya, mengutamakan kesederhanaan dan juga nuansa alami cocok ya untuk balkon minimalis. Ya, bagi pecinta tanaman ya, menghadirkan nuansa tropis di balkon juga bisa menciptakan suasana segar ya. Jadi penggunaan berbagai tanaman seperti monstera, palem mini atau juga sirih gading itu dapat memberikan kesan rindang dan juga meningkatkan kualitas udara gitu ya. Oke, itu ide untuk balkon atau teras hijau

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul The Sun and Her Flowers karya Rafi Kaur, dan inilah esensi buku RRI. The Sun and Her Flowers adalah sebuah kumpulan puisi yang ditulis oleh Rafi Kaur, dan buku ini adalah sebuah perjalanan emosional yang membagi puisi ke dalam 5 bab, di mana masing-masing menggambarkan fase berbeda dalam kehidupan dan juga pertumbuhan seseorang. Di bab pertama, yaitu Wilting, menggambarkan perasaan kehilangan dan juga rasa sakit dalam hubungan yang berakhir. Puisi-puisi dalam bab ini merenungkan kehancuran dan juga kesedihan, tetapi juga mencari harapan dan pemulihan. Di bab kedua, yaitu Falling, berfokus pada tema cinta dan keinginan. Puisi-puisi dalam bab ini menceritakan tentang hubungan yang baru dan bagaimana kita terkadang jatuh cinta dengan keras namun juga menghadapi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Di bab ketiga ialah Rooting, yaitu mengeksplorasi asal-usul dan identitas. Rafi Kaur merenungkan tentang akar dan warisan dan bagaimana mengenali diri sendiri adalah langkah penting dalam pencarian identitas. Selanjutnya, di bab keempat yaitu Rising, menggambarkan pertumbuhan dan pemulihan, di mana puisi-puisi dalam bab ini menyiratkan proses mengatasi kesulitan dan kembali ke kebahagiaan dan keseimbangan. Dan terakhir di bab kelima yaitu Blooming, menggambarkan pencapaian, kebahagiaan dan juga penerimaan diri. Ini adalah bab yang penuh dengan harapan, cinta diri dan juga keindahan. Secara keseluruhan, The Sun and Her Flowers adalah sebuah koleksi puisi yang menggambarkan perjalanan emosional dan juga spiritualitas sepanjang kehidupan. Rafi Kaur menggunakan bahasa yang sederhana dan gambar-gambar yang kuat untuk mengungkapkan perasaan dan juga pemikirannya tentang cinta, kehilangan, identitas, pertumbuhan, dan penerimaan diri. Buku ini menginspirasi pembaca untuk merenungkan pengalaman pribadi mereka sendiri dan menghadapi tantangan dalam hidup dengan harapan dan kekuatan. Rafi Kaur juga mengingatkan kita akan pentingnya mencari cahaya dalam kegelapan dan bagaimana setiap fase dalam kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan juga pemahaman diri.
1: Sekian esensi buku RRI.

masih barengan sore kita Pro 2 ya, dan di penghujung waktu kita untuk ide menciptakan suasana santai di, untuk mid time. Oke. Ya, selain sudut hobi kreatif untuk ekspresi diri, juga ada pojok minum teh atau kopi yang sakral ya, dan ruang santai minimalis untuk istirahat. Oke, itu ya ide-ide terbaik untuk bisa menciptakan suasana santai untuk mid time di rumah buat kita nikmati. Ya. Kita langgapi jalan pukul 18, next kita bersama di Roti Sore. Kita bakalan santai bareng sambil nikmati yang lucu-lucu ya. Oke, di Roti Sore.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria Teman Pro2 ya. Saat Medi Roti Sore, kita bakalan santai menikmati yang lucu-lucu ya di season ini. Oke, selamat menikmati waktu santainya. Before, kita nikmati dulu dengan spesial Latina Chun, Meraih Mimpi, juga Dion Agung, Raja Pesona.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.
3: Iya, kita punya kisah lucu yang pertama tentang asal-muasal kelinci ya. Anak kelinci, ibu, aku ini asalnya dari mana? Ibu kelinci menjawab, sekarang belum saatnya kamu tahu. Ibu akan memberitahumu ketika kamu sudah dewasa nanti ya. Anak kelinci, ibu tolong katakan sekarang. Ibu kelinci, kalau kamu memaksa ingin tahu, baiklah akan ibu beritahu. Anak kelinci, ya ibu cepat katakan. Ibu kelinci, kamu berasal dari topi pesulap.

0: Bebas Shane Patinama, angkatnya di Pandia, disuruh di tengah jalan.
1: Dilakukan cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
3: Iya, masih barengan di Roti Sore Tempur 2 ya. Selanjutnya tentang bangsa tikus ini. Pada suatu hari seorang ibu bersama anaknya dari bangsa tikus ini sedang asyik mengobrol ya. Ada seorang lama kemudian tiba-tiba seekor kelelawar lewat di atas mereka.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya.
2: Ya, masih bersama di Roti Sore Tempur 2 ya. Kita punya kisah selanjutnya tentang contoh nama hewannya. Jadi guru murid-murid coba berikan contoh nama hewan. Murid gajah. Guru sekarang coba berikan contoh nama hewan lainnya. Pada murid gajah lainnya, bu guru. Waduh.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Ya, teman berdua di penghujung waktu kita ya untuk bersama kita di Roti Sore. Iya, kita punya satu kisah pembungkas. Iya, kisah tentang belajar masak ya. Seorang ibu ini mengajar anaknya memasak sambil menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa ya. Ibu Neng tolong taruh wajannya di atas kompor. Baik Bu, terus apa lagi? Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, tunggu sampai panas. Iya Bu, ini sudah Bu. Oke, lalu ya masukkan, oh udah ya, kalau sudah ya mendidih kasih salam ya. Maksudnya daun salam ya. Ya, anaknya langsung mendekatkan mukanya ke wajan sambil berbisik dan memberikan salam. Halo Besti, waduh. Oke deh, itu kisahnya sekaligus sebagai kisah pembungkas kita melengkapi kebersamaan kita di Roti Sore dalam sore ceria ya. Kita lengkapi jelang pukul 19. Next time kita akan bersama di Jaga Malam Janggal Malam yang pertama. Kita bakalan menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam informasi. Iya, di sesi pertama nanti informasinya kami ambil dari portal kami rri.co.id.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi,

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, kita siang bersama di Jaga Malam siang pertama ya. Iya, dalam informasi kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas. Iya, dan informasinya kami ambil dari portal kami rri.co.id. Oke, before ada singan spesial, kita punya Lisa Rose, Calvin Harris, Body Moving, and Bruno Mars, Please It All.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy?
1: Iya, kita punya kabar yang pertama dari Indonesia, tercatat sebagai pasar video commerce terbesar di Asia Tenggara ya. Nah, jumlah penjual online mencapai 800 ribu dengan pertumbuhan transaksi 90% menjadi 2,6 miliar transaksi. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara Kick Off Road to Hari Belanja Online Nasional di Kementerian Perdagangan. Ya, tren video commerce ini ditopang oleh pengguna aktif sosial di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, yang mencapai 160 juta orang. Menurutnya, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital di tahun 2025 mencapai 100 miliar US dollar, setara dengan 1.765,5 triliun rupiah. Iya. Kurs hari ini 17.762 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Melihat potensinya yang besar, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi digital sebagai pilar utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap UMKM juga dilakukan melalui perluasan akses pasar berbasis digital.

kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit,

Ya, masih bersama di Jaga Malam yang pertama dalam informasi. Ya, kita masih berbagi informasi ya dari portal kami rri.co.id ya. Oke, kita punya kabar saja dari UEFA mencabut ancamannya terhadap FIFA setelah Italia menarik dukungan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Keputusan ini juga menjadi perkembangan terbaru dalam konflik tersebut. Melansir dari Associated Press, sebagai langkah awal UEFA membatalkan rencana boikot turnamen FIFA terdekat, Piala Wanita U20 di Polandia. Turnamen tersebut juga berlangsung pada September 2026. UEFA mengurungkan niatnya setelah mendapat jaminan penjualan saham komersial Piala Dunia tak dilanjutkan. Italia menarik dukungan terhadap Infantino. Prancis juga akan melakukan hal serupa. Presiden Liga-Liga Eropa, Claudius Schneider, menilai Infantino tidak pantas memimpin FIFA. Selama ada 2 pekan, Infantino menghadapi tekanan sepak bola internasional. Rencana penjualan saham komersial Piala Dunia mengikis kepercayaan federasi. FIFA mengaku juga mengaku lega melalui juru bicaranya atas keputusan UEFA. FIFA tetap berkomitmen mendukung perkembangan sepak bola dunia. Rencananya FIFA akan menyampaikan kabar gembira itu pada pertemuan Exco pada Jumat 28 Agustus. Presiden Federasi Sepak Bola Dunia turut hadir.

He used to always let me in. Do you even know?

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun

Ya, kita punya kabar dari Iran menggelar pembicaraan dengan Pakistan dan Qatar ya untuk membahas upaya meredakan ketegangan di kawasan pada Rabu 26 Agustus 2006. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukannya secara terpisah melalui saluran telepon. Pada kesempatan pertama, Araghchi mengontak Kepala Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir. Setelah itu, giliran Menteri Luar Negeri Qatar Muhammad bin Abdurrahman Al Thani yang dihubungkan. Ya, pada pembicaraannya dengan Munir, Araghchi menekankan pentingnya melanjutkan konsultasi dan upaya bersama ya untuk mendorong perdamaian serta keamanan regional. Sedangkan dengan Al Thani, keduanya membahas urgensi jalur diplomatik dan koordinasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan

sehari-hari, thinking fast and slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Kalian esensi
1: UKM. Iya, kita punya kabar pungkas dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 NU ya di Pondok Pesantren Barul Ulum ya Tambak Beras Jombang Jawa Timur pada hari ini Kamis tepatnya 27 Agustus 2006. Kehadiran jajaran pemerintah tersebut menandai dimulainya Forum 5 Tahunan NU. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir lebih awal dengan mengenakan setelan jas dan peci. Gibran didampingi Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf. Selain Wakil Presiden, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU. Tak hanya itu, sejumlah Wakil Menteri juga hadir dalam agenda tersebut. Oke, itu kabarnya. Sekaligus sebaiknya membahas kita melengkapi persembahan kita di Jaga Malam Sen pertama ya. Ya, kita lengkapi dalam pukul 20 next, kita bersama nantinya di season kedua. Ya, kita bakal menikmati season puisi ya, hingga pukul.

0: Tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, pak.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman berdua, kita masih bersama ya. Dan season kedua Jaga Malam, kita bakalan menikmati season puisi untuk season ini ya. Oke, selamat malam, selamat menikmati waktu santai malamnya buat teman berdua ya. Oke, mengawali persembahan kita untuk season puisi, kita nikmati sebuah puisi cinta.
3: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.

0: Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
1: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit, karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin.

0: juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh, tapi tetap kita teramat dekat. Kita memang tidak pernah bisa memilih kepada siapa hati dijatuhkan.

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam yang kedua ya. Oke, sesi puisi. Ya, kita next ke puisi yang kedua dengan judul Luka Pada Bidadariku.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar.
1: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam Sistem Puisi ya, tempur 2 ya. Iya. Kita masuk ke sistem puisi yang ketiga dengan judul Belada Orang-orang Tercinta.

belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas terceruk, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari?

percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu,

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat.

Ya teman berdua, di penghujung waktu kita yang terpersembahan kita di slam puisi. Ya kita punya satu puisi pembuka yang melengkapi kita nanti jelang pukul 21 dan kita bersama dalam siaran Brilliant Music Live Chat.

lalu terbang. Aku hanya kecewa bagai hampa mengharap udara, atau debu di tengah gersang mengharap hujan. Hentikan angin membawaku terbang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Afgan.
0: Lenggang Puspita.
1: Afgan tuh mau main film kan? Kalau enggak salah bentar lagi yang rilis itu barengan sama NZ, agensi rumah tangga judulnya.
0: Ah.
1: Terakhir kan dia main di Tunggu Aku Sukses Nanti.
0: Yeah.
1: Tapi waktu itu enggak jadi main cast, enggak jadi peran utama. Nah, nanti yeah, kayaknya di Tunggu di agensi rumah tangga dia jadi pemeran utama gitu.
0: Iya, yeah, yeah, yeah. Tapi emang sekarang kan ya kalau ada tawaran apa-apa ya sikat aja sih.
1: Iya
0: kan, Afgan penyanyi sih. Udah beberapa kali juga acting kan. Kayak Agnes Mo udah film, Anggun film. Terus siapa lagi ya yang udah mulai. Oh, Ria SW kemarin main film juga.
1: Tapi kan Ria SW bukan penyanyi.
0: Iya, maksudnya kerjaan creator. Apapun kalau ditawarin main film ada gitu.
1: Gue gak ada yang nawarin nyanyi sama. Sih masalahnya. Kalau ada mah gue sikat.
0: Kalau tawarin main film mau?
1: Mau. Jadi apa? Jadi apa dulu tapi.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Oh, ditawarin jadi hantu.
0: Tapi gue pernah punya pengalaman, gue pernah masuk iklan bioskop waktu itu.
1: Iklan apa?
0: Iklan layanan masyarakat gitu tentang.
1: Oh, ya pembajakan.
0: Bukan.
1: Pembajakan film.
0: Bukan.
1: Yang ngerekam di
0: kayak tentang
1: bioskop.
0: Narkoba gitu deh dari BNN.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi syutingnya dulu di sekolah gue.
1: Oh.
0: Make talentnya anak-anak sekolah.
1: Oh, lu bagian yang make kan?
0: Bukan. Gak dong. Aduh, teman-teman gue ada tuh yang bagian party itu syuting di klub-klub itu kan. Nah, gue bagian di lab IPA waktu itu.
1: Wih.
0: Ngeri banget kan? Tapi yang masuk cuma tangannya doang.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Satria dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Fajar dan juga Desi. Selamat malam teman Pro 2. Pada kesempatan kali ini saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di dua titik rawan kepadatan terutama saat jam pulang perkantoran. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk peningkatan volume arus kendaraan di kawasan ini masih terus terjadi, terutama di jalur flyover, kendaraan dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam keadaan cukup ramai, cenderung tersendat di sana, terutama untuk kendaraan yang akan memasuki ruas tol dalam kota. Untuk lalu lintas di jalur arterinya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan nampak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya cukup ramai dan juga sesekali mengalami perlambatan kecepatan. Dikarenakan banyaknya keluar masuk kendaraan mengingat di sepanjang jalur tersebut cukup banyak area perkantoran yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, selain itu juga penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam masih diberlakukan, di mana pada malam hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Untuk ruas tol dalam kotanya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan dalam keadaan ramai lancar. Untuk arah sebaliknya cukup ramai dan juga mendominasi pada sore ini. Bagi Anda para pengguna jalan tol dapat tetap pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun menuju ke arah Senayan nampak cukup ramai, sesekali mengalami perlambatan kecepatan. Selain itu juga untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang pun juga demikian dalam keadaan cukup ramai namun cenderung tersendat dikarenakan peningkatan volume arus kendaraan yang masih terjadi hingga saat ini. Untuk pengalihan arus lalu lintas bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Slipi terkait kegiatan penyampaian aspirasi di depan gedung DPR MPR, pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Jadi bagi Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan tersebut dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Untuk informasi lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 atau melalui WhatsApp center kami di nomor 085871500669. Selain itu juga Anda dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan dapat dihubungi selama 24 jam secara gratis. Anda dapat melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, atau berhubungan dengan keamanan, ketertiban dalam masyarakat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi.
0: Terima kasih Bripka Satria atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya.

0: Nine Brown Eyes.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Ini kan lagu lagi ini viral buat sound di TikTok.
1: Masa sih? Mm-mm. Aduh, gue gak main TikTok.
2: Boong. Oh, masih ini ya, Friendster ya? Udah gak ada. Udah gak ada.
1: Aduh, tapi emang ya sekarang tuh apa-apa semua ada di media sosial, viral segala macam. Tapi acara yang satu ini juga harus viral nih, teman Pro 2 ya.
2: Apa tuh?
1: Walaupun kayak tiap tahun viral ya. Flona.
2: Oh, ini
1: Flora
2: kemarin
1: Flona.
2: Flora Fauna. Flora Fauna. Kemarin tetangga gue ada yang posting, soalnya kebetulan dia kerja di kementerian terkait.
1: Iya.
2: Jadi ya, posting.
1: Nyokap gue juga tadi pagi ngomong, tante sebelah tuh, tante Irma, dia bilang ngajakin ke Flona karena dia kerja di situ, karena dia kerja di dinas apa gitu kan, di Jakarta tuh.
2: Iya.
1: Jadi dibuka stand di situ.
2: Kirain tante Irma masih nyanyi. Irma Darmawangsa.
1: Ya Allah.
2: Gue belum ngirim flyer ke nyokap gue karena nyokap gue suka banget sama tanaman. Terus, kan?
1: Iya. Nyokap gue juga suka tanaman. Kebetulan makanya diajak deh sama si tetangga gue itu.
2: Oh.
1: Terus gue bilang, "Lah, bahkan waktu itu tahun kapan kita pernah ke sana?" Oh, emang ya? Yang di mana lapangan bantingnya? Itu acaranya, gue bilang gitu.
2: Ya cuman kan tiap tahun pasti beda-beda.
1: Iya.
2: Konsepnya.
1: Enggak, maksud gue itu dia kayak ditawarin sama tetangga gue itu, seakan-akan dia belum pernah ke situ.
2: Oh.
1: Bilang aja mau udah pernah gitu.
2: Iya. Ya namanya ibu-ibu kan gitu. Kadang-kadang dia datang ke satu tempat, satu event, tapi nggak tahu apa yang didatengin nama acaranya.
1: Atau
2: gitu.
1: Kadang-kadang kode juga biar datang lagi gitu. Dua, gue juga kemarin melihat di hari apa tuh yang gue siaran sendiri tuh, yang tanggal merah.
2: Selasa.
1: Mm-hmm. Nah, gue balik kan lewat lapangan banteng kan.
2: Mm-hmm.
1: Nah, itu emang udah ada sih tenda-tenda buat UMKM gitu, yang buat jualan, yang buat makanan segala macam tuh, pakai yang kayak tenda-tenda putih biasa lah tuh, yang segitiga-segitiga itu.
2: Iya, maksud tenda biru.
1: Iya, gue bilang, ih ada acara nih. Dari belakang kan belok set, terus pas ke depannya pisan, oh langsung ada tulisan Flora Fauna 2026.
2: Wih, seru.
1: Dan itu biasanya setiap kota administrasi Jakarta tuh bikin ini, bikin apa
2: ada
1: namanya,
2: booth-nya masing-masing.
1: Instalasi masing-masing gitu, Jakarta Timur, Pusat,
2: dengan
1: Barat.
2: Dengan segala keunggulan-keunggulan khas wilayahnya.
1: Lo kan Jakarta Barat ya? Waktu itu yang gue tahun, gue lupa deh tahun 2024 apa
2: 2025
1: iya. Uh-huh. Jakarta Barat keren banget.
2: Oh,
1: paling
2: iya
1: keren.
2: Dong. Iya dong.
1: Iya.
2: Apa yang ditonjolin? Daerah mana?
1: Aduh, gue lupa. Pokoknya dia kayak tamannya lebih asri, lebih syahdu lah. Yang lain kan beda-beda kan.
2: Iya, konsepnya gitu. Beda-beda tiap wilayah.
1: Ragunan juga buka booth di situ.
2: Oh.
1: Terus apalagi ya? Banyak banget deh. Nah, tahun ini gue penasaran juga sebenarnya.
2: Iya,
1: bakal gimana? Soalnya kalau dari logonya kan sekarang pakai ini ya.
2: Burung hantu
1: gitu
2: iya.
1: Kan.
2: Iya, jangan-jangan lebih nyala pas malam.
1: Bisa jadi.
2: Karena burung hantu kan gitu kan, kebalik kan.
1: Orang-orang malam tidur dibangun.
2: Iya. Gitu kan. Atau jangan-jangan nanti ada booth khusus hantu. Karena pakai burung hantu.
1: Iya, bisa juga sih. Rumah iya, setan kan? Gitu ya. Iya.
2: Gue gak mau lagi kayak ke rumah-rumah hantu gitu ah.
1: Gue pernah
2: terakhir sama Tiara Perempat waktu itu sama Rima waktu itu anak Pro 3. Cuman ya karena
1: takut semua.
2: Tiara doang yang paling takut.
1: Oh, kalau gue berani
3: dari,
1: makanya gue waktu itu sama teman-teman gue
3: tuh emang udah di challenge gitu buat.
1: Oke.
3: Okay. Coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget, tapi tema sehari-hari aja.
1: Okay.
3: Kalau idola kan, ya cuman kalau idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si jaga-jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
1: Juni,
3: Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
3: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family.
1: Itu agak
3: salah ya, itu bukan itu ya ini ya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
1: gitulah. Oke. Tapi. Iya silakan. Lanjut.
3: Iya, dulu.
1: Tapi kan lu kayak apa ya? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
3: Yes.
1: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
3: Betul, iya. Karena apa ya? Kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gua kayak agak gimana gitu, gombal akhirnya. Justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue, ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa. Cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus. Kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
3: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
3: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa? Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
3: kayak
0: emang,
3: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
3: Iya. Agen asuransi agen kan langsung ketok-ketok gitu. Meja amit-amit ya enggak.
0: Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
3: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
3: yang benar, betul
0: gitu,
3: sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
3: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke. Nah
3: itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang oh bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
3: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, okay, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
3: gitu
0: bener.
3: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
3: benar, betul gitu sekali. Ya.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
3: Yes.
0: Kan? Atau nggak jaga ronda?
3: Iya. Seru deh, tapi nanti aja.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widi.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Udah ada ini nih. Sedih nih.
0: Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Mm-hmm. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejak kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Gue perlu diobrolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi ada 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang menarik. Gua.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih dia.
0: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Endah sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Endah, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave,

0: cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang, ada apa bang di tanggal 21 Agustus? Ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran, asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang, gua mau rilis lagu, judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa Jaga-Jaga tuh karena itu.
1: Bener-bener, ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya, di satu sisi anjir. Dipikir gue, untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
1: ini. Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, Jaga-Jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
0: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, wah ini harus ada pianonya sih, gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
1: Yeah.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi. Di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau apa, trompet. Terlalu Betawi mas, tanjidor mas.
0: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton apa, trompetnya, trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald nih lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
1: Anjay,
0: asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya, bener.
0: Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass, ya gak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Aham. Oke, berarti
0: main bass dua.
1: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Bener-bener.
0: Gitu-gitu.
1: Oh,
0: emang Tompi doang.

0: gue juga bisa. Second up happy.
1: Aduh, gak usah di personet mas.
0: Salah.
1: Gak usah di personet mas.
0: Sorry.
1: Oke, okay. Tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya format itu berarti?
0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
1: sengaja,
0: nggak janjian ya nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass man iseng gitu. Gue langsung push nih. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar asik, tapi jadilah gitu. Ya akhirnya jadi,
0: akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu
1: asik gitu. benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya gitu, okay. Ini lagu buat lo nih Mas Bada, iya bagus.
1: Wow. Nah, minimal kayak, gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Ini jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak biasa aja.
1: Biasa aja, bener.
0: Enggak. Gak apa-apa yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya gitu. Itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin
0: ya. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
1: romantis
0: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuma padahal apa ya kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
1: romantis yang simple
0: kayak ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Bunda udah makan gitu.
1: Nah, itu perhatian kecil apa, itu ya. Benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms, udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: YouTube channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke.
0: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes, right. Itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung kan nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar kupetik, bass kupetot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke, oke.
0: Musisi nih, musisi.
1: Asik, okay. Musisyong, musisyong.
0: Musisyong ini.
1: Oke, nah, abis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman bang.
0: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Bari everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Selamat malam ya. Dadah teman-teman berdua. Ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2, kembali kami temani di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Langu, teman terbaik kamu ya, selepas siaran penyelidikan Music Live Chat. Oke, dan kami saatnya hadir dalam cerita penutup hari, masih di jaga malam, dengan kisah-kisah inspirasi yang kami kemas lewat sajian ini drama sudah kami siapkan ya. Oke, kita awali dengan kisah yang pertama, Saat Cinta Terluka.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Sandiwara Radio dengan judul Saat Cinta Terluka. Diperankan oleh Viana sebagai Via, Marta Talubun sebagai Kak Ellen, Iksan Naryando sebagai Eric. Mari kita ikuti.
1: Berapa kali Abang Eric sudah memperingatkan padaku kalau kali ini aku harus pulang segera. Abang Eric akan pergi bersama teman-temannya. Hah, tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang pasti aku harus segera pulang dengan alasan Giri anakku tidak ada yang mengasuh. Aku sudah mencoba cari kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Besok semua barang akan segera diekspor ke Prancis. Kontainer yang akan membawa barang-barang itu sudah berparkir sejak tadi pagi di halaman pabrik. Dengan terpaksa aku lembur menyelesaikan pesanan sarung tangan golf itu. Yah, maklumlah. Menjadi buruh pabrik garment memang seperti itu pekerjaannya. Apalagi kakaknya Gary si boy juga perlu biaya tambahan. Katanya untuk membeli seragam olahraga. Yah, semoga hasil lemburanku ini cukup untuk membiayai anak-anak. Aku tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Aku melangkah pelan dengan penat yang berada di pundakku. Belum sampai masuk ke rumah, Abang Eric tampak berkacak pinggang dan matanya melotot ke arahku.
2: Aku kan sudah bilang, kamu harus segera pulang. Sekarang sudah jam berapa?
1: Hah? Aduh bang, sabar bang. Aduh bang, sakit. Aduh, ampun, ampun.
3: Ini apa ya? Main tempel yang seenaknya sendiri. Sudah.
2: Eh, kok malah ikut campur? Ini urusan pribadi. Urusanku dengan istriku. Jadi kamu minggir.
3: Eric, kamu ini memang kurang ajar sama adikku. Awas ya.
2: Biarin aja. Jadi istri kok tidak manut sama suami. Peradi lagi sama suami, biar kapok.
1: Aku hanya bisa menangis. Air mataku membasahi pipi. Rasanya wajahku perih. Bukan hanya itu, hatiku juga serasa ditusuk oleh duri. Sakit yang tak tertahankan. Ya Tuhan, aku ini kerja serius, cari uang untuk anak dan suamiku. Mengapa balasanku seperti ini ya Tuhan? Apa salahku? Paginya aku tidak berangkat kerja. Mataku sembab, pipiku biru, dan bibirku perih. Aku hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, aku hanya bisa diam. Tak terasa, air mataku menetes. Aku sangat mencintai keluargaku. Tetapi, mengapa Bang Eric tega bertindak kasar seperti ini?
4: Sudahlah, Dek, jangan banyak melamun. Aku lihat, ini bukan pertama kali Eric tempelingin kamu.
1: Benar, Kak. Aku ini sebenarnya malu sama tetangga. Malu dengan teman-teman. Gimana kalau mereka sampai tahu kelakuan suamiku seperti itu? Mau ditaruh di mana mukaku ini?
4: Memang, Dek, siapa sih yang ingin kena bencana seperti ini?
1: Iya, Kak. Bang Eric memang gampang marah. Kalau marah bisa kebablasan. Aku sebenarnya gak kuat lagi, Kak. Lalu, aku harus bagaimana, Kak?
4: Dek, seperti yang dilakukan Erik kemarin itu, seperti tempelengin dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
1: Lalu bagaimana, Kak? Aku takut sama Bang Erik. Nanti kalau aku melapor, Bang Erik tambah marah.
4: Jangan takut, Dek. Kamu bisa melaporkan sendiri ke polisi atau memberi surat kuasa kepada keluarga atau orang yang kamu percaya untuk melaporkannya.
1: Lalu apa buktinya kalau aku kena KDRT, Kak?
4: Oh, soal itu. Nih, aku bacakan brosurnya ya. Kemarin aku dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bunyinya seperti ini. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
1: Kak, sebenarnya kan pertengkaranku dengan Bang Erik ini masalah rumah tangga biasa kan, Kak? Lalu, mengapa ada undang-undang yang mengaturnya?
4: Ya, benar katamu. Itu namanya masalah domestik. Akan tetapi, jika ada kasus seperti kamu dan Erik itu, maka negara berhak ikut campur. Sebab apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan diskriminasi.
1: Oh, gitu ya, Kak?
4: Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu ada sanksinya. Bunyinya seperti ini. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
1: Aku hanya bisa diam. Rasanya mataku perih, pipiku sakit. Ya Tuhan, berilah kekuatan dalam hidupku ini. Jernihkanlah pikiran Bang Erik. Aku sangat malu, malu yang sangat amat atas kondisi ini. Mengapa aku dan Bang Erik tidak bisa hidup rukun? Sebenarnya ada apa sih, Bang? Mengapa Bang Erik nih suka bertindak kasar sama aku?
2: Aku tuh jengkel sama kamu. Berapa kali aku bilang kalau pulangnya cepat, malah bandel.
1: Bang, aku ini kerja untuk keluarga, Bang. Abang sendiri kan tahu kalau semua yang kulakukan itu untuk keluarga. Bang, ngerti kan kalau anak-anak ini perlu banyak biaya?
2: Lah iya, tapi kamu itu terlalu gila kerja. Tidak bisa ngatur waktu untuk keluarga.
1: Bang, aku kan sudah bilang kalau aku lembur karena Garmen itu akan mengirim barang ke Perancis. Apa Bang tidak paham? Kalau sudah seperti itu, artinya harus kerja lembur.
2: Memang kamu itu gila kerja?
1: Tidak, Bang, sumpah. Semua ini aku lakukan untuk keluarga, bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-kali aku lembur kan biasa. Aku sangat ikhlas membantu kamu, Bang.
2: Iya, memang kadang aku cemburu dengan pekerjaan kamu itu.
1: Pekerjaan kok dicemburuin sih, Bang?
2: Ya, memang begitulah, Fia. Aku memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Aku kadang stres memikirkan itu. Hatiku rasanya kemrungsung. Maunya cuma marah-marah saja.
1: Lalu aku yang dijadikan sasaran, gitu?
2: Ah, bukan begitu maksudku.
1: Bang, menempeleng itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Sanksinya berat, bisa dipenjara dan didenda.
2: Aku sebenarnya paham, Fia. Tapi kadang aku lupa kalau lagi emosi.
1: Ya, tidak perlu emosi kan, Bang? Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, kemrungsung, lalu rumah ini mau jadi apa? Seperti tinggal di neraka saja.
2: Emang benar sih katamu.
1: Sekarang kita introspeksi diri saja, Bang. Rukun kembali, tidak melakukan lagi hal-hal seperti kemarin. Kalau kita bisa rukun, taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia.
2: Memang, Fia. Sebenarnya tidak baik kalau kita ini banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik untuk mereka.
1: Memang tidak mudah membina keluarga harmonis, Bang. Tetapi kita ini harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
2: Memang, Via, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi kok ya, belum paham tentang tujuan hidup.
1: Ya, namanya berumah tangga memang harus saling belajar, Bang. Berusaha memahami. Apa gunanya kita berumah tangga?
2: Kita ini kok malah ngomong yang filosofi banget ya, Via?
1: Walah, ini namanya perenungan saja, Bang. Agar kita ini tidak jadi manusia yang rusak. Kalau keluarga terus-menerus bertengkar, siapa yang rugi? Anak-anak bisa jadi korban perceraian.
2: Aku memang mengaku salah. Berkali-kali aku kasar padamu, Via.
1: Mulai sekarang, kita harus berhati-hati, Bang. Sebab semua tindakan kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara atau didenda. Kalau kejadian seperti itu kan memalukan.
2: Ya pastilah keluarga kita jadi malu.
1: Kita memang harus introspeksi diri, Bang. Siapa tahu memang aku juga yang salah. Kamu juga keliru, Bang. Semua itu ada penyebabnya.
2: Aku paham, Via. Kadangkala memang kita ini khilaf. Aku minta maaf ya, Via.
1: Iya, aku juga, Bang.

0: tempelengin. Kalau tempeleng pakai cinta boleh saja.
1: Maksudmu gimana, Kak?
0: Walah, pikirin aja sendiri.
1: Memang aku pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati, apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarahkan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga selamanya.
2: Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Tual. Sampai jumpa.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Iya, teman berdua, kita masih bersama di Jaga Malam ya, di Cerita Pertutup Hari. Iya, kita next kisah yang kedua di malam hari ini dengan judul Mengejar Cita-Cita.
4: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
5: Terima kasih, teman.
4: Ayo, Star. Gas.
5: Wih, tertawa apa?
4: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
6: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
7: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun, selamat mengikuti.
8: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
9: Aku mau kuliah di PIP.
8: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
9: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong. Tapi...
8: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
9: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
8: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
9: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
8: Nah, gitu dong.
9: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
8: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
9: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
8: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
9: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
8: Wah, makasih ya, Adi, atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih, Di. Aku pulang ya. Makasih.
9: Oh iya, oke. Okay. Oke okay deh, sama-sama. Makasih juga ya, Anjas.
7: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu, Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat tukaran kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tual.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Ya, teman berdua, di penghujung waktu kita ya untuk persembahan kita di Cerita Penutup Hari. Iya, satu kisah tadi sebagai kisah pelengkap kita. Ya, kita lengkapi jalan pukul 23. Next, kita bersama di Jazz Music hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
3: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik.

0: Yes.
1: Apa sih yes yes yes yes?
0: Eh pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Eh stop stop stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Umban Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada dengan tertinggal daerah melalui maka berakhir tugas kami yang berjalan sepanjang pagi, siang, sore dan malam, tepatnya hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Siaran kami kembali berada besok pagi menurut pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami bertugas, penyiar Anda Joe Oyblom, operator sejarahkan Peter Salulun dan pemancar Fun mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Ya, semoga bisa terima salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Virtual Proklama 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di Pemanjar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2026. Teman Pro 2 selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Langgur, teman terbaik di jelang pagi hari ini sudah di jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan bersama dengan beberapa pilihan acara informasi buat teman terbaik di jelang pagi hari ini. Saya akan mengantarkan kebersamaan kita dengan pilihan lagu jazz musik hingga sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Syekh Abdul Razak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dan dia akan menanyakan kepadamu akan masa muda ini."

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi kita.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa dan

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk
1: teman terbaik kamu.

0: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok terlihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
2: sudah.
0: Iya, kena
2: sudah.
0: Panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, terenak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan.

Selamat pagi teman terbaik Bro 2 FM pagi. Halo pagi. Hari ini hari Jumat 28 Agustus 2026. Selamat pagi yang punya kota tua, yang punya Kabupaten Maluku Tenggara, dan yang di mana saja berada kembali mendengarkan siaran RRI Langgur menyapa kamu di pagi hari ini. Cuaca pagi ini bersahabat ya, udara yang begitu segar untuk memulai segala rutinitas aktivitas yang pagi dengan kesibukan di pagi nanti. Oke, selamat pagi buat kamu teman terbaik. Saya akan berbagi sedikit satu informasi perkiraan cuaca pada tanggal hari ini 28 Agustus. Namun teman terbaik, kita break dulu lagu berikut ini.

Selamat pagi teman terbaik Bro 2 FM. Pagi. BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Ranika Dewi mengatakan, di Sumatera, Banda Aceh, Berawan, Medan, Jambi, dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Padang, Pekanbaru, dan Palembang udara kabur, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang berawan tebal. Di Bandar Lampung berkabut. Di Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung berawan tebal. Semarang cerah berawan. Yogyakarta dan Surabaya berawan. Di daerah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang cerah berawan. Mataram berawan tebal. Di Kalimantan, Pontianak berkabut. Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur. Samarinda berawan tebal. Dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado cerah berawan. Gorontalo dan Kendari berawan. Maluku dan Papua, Ternate, udara kabur. Ambon dan Sorong berawan tebal. Manokwari berkabut. Nabire hujan dengan intensitas sedang. Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Ya teman terbaik, itulah satu informasi di mana perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada tanggal hari ini 28 Agustus 2026.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat dibalik 10 lewat 10 menit.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Semangat ya untuk pagi hari ini buat kamu yang udah terbangun, penuh semangat dengan melakukan olahraga pagi. Waktu yang ideal yang bangun pagi untuk kamu yang pastinya secara umum ya di antara jam 4.30 hingga jam 7.00 di pagi hari. Nah, waktu bangun yang tepat ini ditentukan oleh jam yang tertentu saja. Kunci utamanya yaitu memenuhi durasi tidur yang cukup. Iya, di antara jam 7 sampai 9 jam. Ya, jam 7 jam sampai 9 jam ya. Iya, apalagi sesuaikan jam tidur kamu teman terbaik. Jika Anda yang harus bangun di jam 5 pagi dan butuh tidur 8 jam, ini pun idealnya tidur di jam 21.00 malam. Tubuh manusia melewati siklus tidur sekitar 90 menit. Ya, per siklus ini bangun setelah 4 hingga 5 siklus, membuat tubuhmu lebih segar. Apalagi bangun dan tidur di jam yang sama setiap hari, bahkan saat akhir pekan, membantu menjaga biologis atau ritme sirkadian tubuh kamu, teman terbaik. Iya, apalagi dengan udara pagi yang sangat bagus ya. Iya, ini pun manfaatnya juga yang didapatkan untuk kesehatan. Iya, cenderung lebih bersih dan polusi dan juga kaya oksigen. Manfaatnya itu udara pagi untuk menyehatkan paru-paru, mengurangi stres, menambahkan energi, dan meningkatkan imun teman terbaik. Jadi, lekas bangun, jangan bangun kesiangan teman terbaik. Iya, manfaat udara pagi sangat bermanfaat buat kesehatan paru-paru kamu. Kita akan break lagi lagu berikutnya pagi-pagi ini. Semangat buat kamu yang punya hari ulang tahun pada bulan Agustus ini. Iya, happy birthday. Dan juga yang punya hari-hari spesial semuanya. Ada Raffi Ahmad untuk kamu dan selamat pagi.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1906.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, sudah mendekati 38 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Pagi-pagi, selamat pagi, semangat pagi hari ini teman terbaik. Buat kamu yang lagi mengejar cita-cita, adik-adik kita yang lagi duduk di bangku perguruan tinggi pendidikan, semangat ya untuk pagi hari ini. Ayo, jangan malas-malas ke sekolah, bangun pagi lekas mengejar ilmu pendidikan. Teman terbaik, pagi hari dengan berolahraga sepeda, ini ada punya manfaatnya ya, apalagi bagi kesehatan kamu dan juga fisik dan mental kamu. Olahraga bersepeda, mengayuh sepeda menguatkan otot jantung dan juga melancarkan sirkulasi darah. Apalagi aktivitas aerobik ini membantu menurunkan berat badan serta menyusutkan lemak tubuh. Ya, gerakan mengayuh yang halus tidak membebani lutut dan menjadi pelumas yang alami ya, sendi. Olahraga rutin juga membantu tubuh mengatur insulin dan mencegah risiko diabetes. Apalagi udara pagi yang segar dan hormon endorfin membuat suasana hati lebih bahagia. Ya, paparan cahaya matahari pagi ini juga melatih jam biologis tubuh agar kualitas pun tidur dalam meningkat. Ya, kualitas tidur malam kamu pun meningkat ya. Aliran darah lancar ke otak membuat pikiran kamu tajam dan fokus sepanjang hari. Nah, ini ya salah satu yang kamu dapatkan ketika olahraga bersepeda. Oke, sudah menit ke-40 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat kamu, salam sehat, dan jangan lupa sarapan pagi. Ya, sarapan pagi adalah salah satu hal yang perlu dilakukan ya, atau ditekuni. Karena kembali mengisi kekuatan kamu, stamina kamu di pagi hari ini. Saya akan temani lagu pilihan pagi ini, selamat pagi, salam. Tetap semangat.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Sudah jam 7 pagi ya, lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini buat kamu yang udah kembali dengan segala rutinitas untuk hari ini. Dan yang pastinya buat yang udah siap-siap ke tempat kerja,

Ya, yang mau ke tempat kerja, entah yang mau berangkat untuk ke sekolah, dan juga yang lagi menikmati sarapan pagi. Selamat pagi buat kamu, salam sehat. Pagi ini kita akan bersama dengan beberapa pilihan informasi yang pasti akan saya temani buat kamu, yang saya kutip dari rri.co.id. Namun kita break lagi lagu berikutnya.

0: dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak terkalahkan. Golden Ratio,
1: emas. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: To invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

Selamat pagi teman terbaik. Personil Satpol Air menggelar pelayanan pengamanan debarkasi jasa transportasi laut kapal Pelni KM Pangorango. Kegiatan ini pun berlangsung di Pelabuhan Yosudarso Somlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan. Pengamanan ketat ini pun dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang yang turun maupun naik ke atas kapal. Selain itu, langkah ini pun merupakan bagian dari pelayanan prima kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di area pelabuhan. Demi memaksimalkan pengamanan personil Satuan Polair, Polres Kepulauan Tanimbar tidak bergerak sendiri. Kegiatan pelayanan ini juga melibatkan sinergi erat dengan personil Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Somlaki Polsek Tanimbar Selatan serta pihak Siap Bandar Somlaki. Sinergitas erat antar instansi ini secara nyata untuk memastikan seluruh aktivitas proses embarkasi maupun debarkasi di area pelabuhan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman, sekaligus menutup ruang bagi adanya potensi gangguan keamanan selama proses tersebut berlangsung. Ya, Kasat Polair Ibda Simon Numsmese MSH mengatakan bahwa kehadiran personil di lapangan bertujuan untuk memantau langsung aktivitas di pelabuhan, memeriksa manifestari keselamatan, serta memberikan himbauan Kamtibmas kepada para penumpang dan penyedia jasa transportasi laut agar selalu mengutamakan keselamatan selama pelayaran. Saat informasi ya, di mana Kasat Polair Polres Kepulauan Tanimbar amankan debarkasi KM Pangorango teman terbaik.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
1: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, pagi-pagi. Unit registrasi dan identifikasi satuan lalu lintas berkomitmen penuh untuk terus memberikan pelayanan terbaik, cepat dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat di bumi Duan Lolat. Langkah tersebut diambil oleh pihak kepolisian demi mewujudkan pelayanan prima yang bersih serta meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor dan izin mengemudi. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani SPSIK MH melalui Kasat Lantas Ibtu Peter Dinpati mengatakan komitmen pelayanan ini mencakup tiga lini utama, diantaranya pelayanan SIM atau surat izin mengemudi, pelayanan PKP buku pemilik kendaraan bermotor, dan pelayanan pajak tahun dan STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Ya, itu satu informasi ya teman terbaik, di mana Polres Kepulauan Tanimbar terus optimalkan pelayanan prima untuk masyarakat. Oke teman terbaik, selamat pagi buat kamu. Pagi-pagi ya, cuaca pagi ini yang bersahabat untuk segala aktivitas di pagi hari ini. Ada Jonas Protege, pilihan lagu untuk kamu pagi ini.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2! Teman terbaik!

Selamat pagi teman terbaik. Dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, Bamkitmas Desa Lumasebu Aibda KI Domlai melaksanakan sabang dialogis kepada warga binaan yang sedang beraktivitas di kebun. Kegiatan ini pun bertujuan untuk menjalin kedekatan antara Polri dengan masyarakat sekaligus memberikan motivasi kepada para petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian mereka sebagai wujud nyata dukungan Polri terhadap ketahanan pangan nasional. Dan berikutnya lagi teman terbaik, Kepala LPP RRI Langgur Jack Resubun Esos dalam sambutannya pada pelaksanaan RRI Fest 2026 mengatakan RRI yang berada di Jalan Soekarno-Hatta sejak tanggal 30 Juli 2026 telah berubah menjadi RRI Langgur. Resubun menegaskan secara spesifik RRI menjadi saluran edukasi melalui berbagai program. Ketika COVID-19, RRI mengalahkan program belajar di RRI. Di tahun ini RRI memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program yang dua seluruh Indonesia melalui program English Corner. Rasmun juga menyebutkan kehadiran RRI di Tual dan Langgur selama ini mengabdi di daerah ini. RRI telah hadir di 4 sekolah yakni SMP Negeri 2 Tual, SMA Negeri 1 Tual, SMP Budi Mulia Langgur, saat ini SMA Negeri 3 Maluku Tenggara mendapat bagian kehadiran RRI Langgur. Itu satu informasi teman terbaik, kita break lagi lagu berikutnya.

kita menyadari bahwa ensembel musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong.
2: Rudu FM, gitu loh. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Domitila Tenewood kepada RRI.co.id mengatakan, tradisi yang diwariskan leluhur sejak dahulu menjadi wahana pembangunan atau wahana membangun persatuan dan persaudaraan sejati di lingkungan masyarakat, secara khusus di sekolah. Tenewood menjelaskan upaya yang dilaksanakan sekolah guna memupuk semangat nasionalisme yang mempersatukan siswa dari awal aktivitas pembelajaran hingga penerapan pembelajaran, sebab tradisi yang telah ditanamkan dalam lingkungan sekolah bukan hanya diprioritaskan pada bidang akademik, namun pembinaan karakter anak-anak bangsa. Tenu juga yakin karakter murid yang kuat menjadi kunci penting mewujudkan generasi emas yang berkualitas sebagai pilar pembangunan daerah dan bangsa pada umumnya. Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pendampingan bagi para peserta didik yang dibekali akhlak mulia dan menjadi bekal untuk mewujudkan masa depan yang gemilang nantinya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

jadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat. Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20,

Iya, teman terbaik Pro 2 FM Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru menyoroti masih rendahnya kemampuan literasi peserta didik serta kehadiran dan kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Yadi Wibowo, saat ditemui RRI di ruang kerjanya. Ia pun mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh satuan pendidikan, terutama kepala sekolah dan guru. Menurut Yadi, data yang disampaikan oleh sekolah harus menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini pun penting karena hasil rapor pendidikan menunjukkan masih terdapat indikator yang perlu mendapatkan intervensi khususnya pada aspek literasi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya Kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua

Selamat pagi buat kamu teman terbaik Pro 2 FM. Buat kamu yang lagi semangat untuk pagi hari ini, entah yang lagi siap-siap untuk memulai segala aktivitas untuk hari ini. Oke, buat yang di sana, yang di sana ya, yang punya Ambon, ada Ona, pagi, selamat ulang tahun, happy birthday to you buat kamu ya, sehat selalu dan selalu tetap ceria untuk melewati segala hari-hari aktivitas kamu di bulan ini. Semangat, Ona. Oke, teman terbaik, masih dengan beberapa pilihan lagu lagi informasi untuk kamu, teman terbaik. Puluhan kejadian kebakaran tercatat di Kabupaten Maluku Tenggara sepanjang tahun 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat 33 kejadian hingga saat ini, dengan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu yang paling banyak terjadi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Rahman Madubun, mengatakan peningkatan tersebut terjadi di tengah aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan untuk berkebun. Praktik pembakaran sampah di area yang dipenuhi rerumputan juga dan dahan kering membuat api mudah merambat ke sekitarnya. Itu satu informasi pagi hari ini, teman terbaik. Kita break lagi lagu berikutnya.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan
2: selamat pagi,
0: alam.
2: Teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.